tokan sini kawan. Kita takkan mahu. Kita bantu waktu masa hari kini. Bantu, takkan bantu hari ini. Itu yang ada yang tak tahu apa-apa. Tenang, tonton.